Yame ya nesua, yemfa sidama evrade. Oba bia, ote me kambi obia. Mayena evrade asi, efiso yena na doye ewa hoda. Mayena evrade asi, efiso yena na doye ewa hoda. Mawona evrade aji wono enkasa. Uyena na doye ewa hoda. Kesh rewa dina mimo adie nyina shani di kronkron e mawre fini ni yo epanyina meshre rewa de enanyina sanka enye rewa de ena woye na fa rewa de ma os atiefo ankan sanka enye rewa de na woye fa Mortini in Pibe, more dainty for Kang. Brank any passori tia yang. Brank on a buffo do tia yang. A kawame mini yang.